0: kulas tum kufavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matau chile hoy falu sate virisi yeto tuliara. Aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo virisi tuko zai sana sate kereti hamunu ulu malaki amzofto na nikito ndi na fazai pamaru chako huna nikito. Aku avilimura chile taki. Le ulu mzake chimi boke sate ansano matau chile virisi. Zaisan mahatunga na itarai ko kumateluan virus itu di bawah. Untuk sekarang jadi nafah atau yang simon tuliara musare.